0: Honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a kujerar majalisar wakilai ta tarayya
1: kace a dangaren kasar Hausa kuma albaharin al'ummar karamar hukumar Tarauni a bayan bada tallafin ci gaban rayuwa a kowane bangare tun baya rike da kowane mukayi
0: wanda ki kara matasan Tarauni na son barka da rabon motoci da babura tallafin jarin sana'o'i ga maza da mata domin dogaro da kai gyaran hanyoyi borehole da transformer dan inganta walwalar al'umma ga kuma bada tallafin kula da lafiya da tallafin karatu ga ɗaliban karamar hukumar Tarauni ga rungumar ƴaƴan jam'iyya
1: Jaoji gatan marayu ga ma bada tallafin raguna da shanu da abinci a lokacin bukukuwan sallah
0: kin ga kuwa ai ya kamata daukacin al'ummar karamar hukumar Tarauni a adana ƙura'a domin kada honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a tutar jam'iyyar APC
1: dan in ya zama wakilin Tarauni a majalisar wakilai ta tarayya mun warke tunda yayi ba mu kai mun gani ina ga yana kan kujera
0: wannan sako ne daga Awali Barista mai turaren

0: borehole da transformer don inganta walwala al'umma ga kuma ba da tallafin kula da lafiya da tallafin karatu ga dalibin karamar hukumar Taroni ga rungumar ƴaƴan jam'iyya
1: ja oji ga tan marayu ga ma ba da tallafin raguna da shanu da abinci a lokacin bukukuwan sallah
0: kin ga kuwa ai ya kamata daukakan al'umma karamar hukumar Taroni a adana qur'a domin kada honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a tutar jam'iyyar APC
1: dan in ya zama wakilin Tarauni a majalisar wakilai ta tarayya mun warke tunda yayi ba muƙami mun gani ina ga yana kan kujera
0: wannan sako ne daga Awali Barista mai turaren